Karujangun mandum bamalami, abila marali maminyoya. Karujangun mandum bamalami, abila marali maminyoya. Karujangun mandum bamalami, abila marali maminyoya. Karuj, karuj.